0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Risno minasang kaiwa no naka de, berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Nihongo de, kaigi wa dono kurai no kikan kaisai saremashita ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa, kaigi wo kaisai suru jikan hanii wo tazuneru tame ni shiyou sareru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyogen ga arimasu. Kikan wo tazuneru ni wa berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu gimon hyogen wo shiyou dekimasu. Sono ato, kaigi no kaisai nado no katsudou ga suzukimasu. Kikan nitsuite tazuneru berapa lama? Nihongo de dono gurai no nagasa? Toyu hyogen wo shiyou no hoka no rei wo kiite mimashou. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Nihongo de dono kurai koko ni taizai shimasu ka? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Nihongo de Bandung kara Jakarta made no idou jikan wa dono kurai kakarimasu ka? 1955 nen no Asia Afrika kaigi no ato, suzuite Asia Afrika shuu no kaigi ga kaisai saremashita. Asia Afrika shuu no kaigi wa Asia Afrika kaigi no 5 nen ni awasete 2005 nen ni Jakarta to Nishi Jawa shuu Bandung de kaisai saremashita. Ippou Asia Afrika kaigi no 60 周年に合わせて2015年アジアアフリカ首脳会議がジャカルタとバンドンで開催されました。

0: Krisna Minasang, Saigoni Moichi Doraibun o kiite mimashou.
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
1: Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali hadir menemani Anda bersama dengan Skar Sari Utami dan juga Bung Yusuf ya. Serta Bung Ade juga akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada talenta-talenta yang juga akan kami hadirkan di sepanjang kebersamaan kita. Dan selain itu juga ada cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, serta informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 22 September 2026 bahwa Presiden Prabowo meminta agar pihaknya bersama Danantara memperkuat industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Airlangga menyampaikan Presiden meminta peninjauan kembali ketentuan persetujuan teknis atau Pertek beserta regulasi terkait guna mempermudah masuknya bahan baku. Selain itu, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya penertiban impor ilegal yang selama ini mengganggu produsen garment di dalam negeri.
3: Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah, Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
2: Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan pentingnya kemudahan sertifikasi halal untuk bahan baku berbasis kulit, serta penyesuaian regulasi terkait pajak pertambahan nilai dan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu. Di samping itu, Badan Pengelola Investasi Danantara diminta untuk bergerak aktif menyelesaikan restrukturisasi perusahaan yang ada. Terakhir, Presiden menegaskan bahwa sektor tekstil bukan merupakan sunset industri, sehingga perbankan nasional didorong untuk terus membuka akses pembiayaan guna memperkuat reinvestasi. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago, menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong penguatan kerjasama di sektor prioritas maritim dengan China. Hal tersebut disampaikan Jamari dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional ke-77 China di Jakarta Selasa malam. Dikutip Antara, Jamari menjelaskan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap terwujudnya kawasan laut yang aman, damai, stabil, serta berguna bagi kerjasama dan pembangunan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa sektor maritim merupakan salah satu dari 5 pilar utama kemitraan Indonesia-China yang juga terdiri dari pilar politik, ekonomi, hubungan antar masyarakat, dan keamanan. Dengan sektor maritim menjadi salah satu pilar utama kemitraan, Indonesia harus terus membangun konektivitas maritim serta mengupayakan langkah bersama untuk merespon tantangan yang semakin kompleks ke depan. Berita

terakhir. Pemerintah Indonesia optimistis hubungan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan Belarus dapat terus diperkuat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis dan kesepakatan antar pelaku usaha kedua negara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifa Fauzi dalam acara resepsi Hari Nasional Belarus di Jakarta Selasa mengatakan, Indonesia dan Belarus memiliki hubungan yang kuat dan produktif selama lebih dari 3 dekade, sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada 1993. Dikutip Antara, menurut Arifa, hubungan bilateral kedua negara semakin diterjemahkan ke dalam kerjasama konkret. Salah satunya melalui kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada Juli 2026. Kunjungan tersebut menghasilkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 yang mencakup sejumlah bidang, antara lain kesehatan, kebudayaan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, jasa keuangan, intelijen keuangan, serta akreditasi nasional. Arifa menilai perekonomian Indonesia dan Belarus memiliki karakter yang saling melengkapi. Belarus memiliki kemampuan di bidang pupuk, mesin pertanian, manufaktur, kendaraan berat, dan teknologi. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, masih di bulan September, yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria, karya cipta James F. Sunda, yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia, Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya, setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

Inilah kata bijak hari ini. Gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa. Yang penting bagaimana menyikapinya. Evaluasi, bangkit. Gagal lagi, bangkit lagi. Chairul Tanjung. Chairul Tanjung adalah pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak 19 Mei 2014 hingga 27 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin CT Corp. Chairul Tanjung memulai

0: bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kini perusahaan konglomerasi miliknya, Cityscrop, menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan, antara lain media cetak dan televisi.
1: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang atau money changer atau membawa dompet tebal berisi uang tunai. Ya, cukup dengan membuka aplikasi di telepon genggam Anda atau di telepon seluler pintar Anda dan lalu kemudian memindai kode QR, nah semua transaksi belanja Anda langsung beres seketika. Ya, kepraktisan itulah yang kini benar-benar dirasakan oleh jutaan orang berkat hadirnya kris antar negara. Berita membanggakan datang dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa integrasi pembayaran digital ini sudah terhubung dengan 6 negara mitra. Nah, menariknya lagi, transaksi penggunanya melonjak sangat tajam, pendengar. Hingga pertengahan tahun ini, wisatawan dan warga dari negara mitra yang berkunjung ke Indonesia telah melakukan 21 juta transaksi menggunakan kris ini. Dengan nilai yang menembus angka fantastis, yakni 5,9 triliun rupiah. Wow. Sementara itu, warga Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri, berwisata di berbagai negara, juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 15 Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal. Melansir kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbo ya kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 15 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
2: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Segala perilaku, bagaimana kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari rumah tangga.
3: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadat.

Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe.

0: ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Cenderung orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sedianya pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan ungke dan momo, ada juga sapaan opo dan wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil opo lao, opo hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Ibawu hukum, ibawu lao. Ibawu lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada ungke dan momo. Maka tersingkirlah panggilan ungke. Jadikan dengan panggilan opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mehare.
2: Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakannya itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Hari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Dua hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampe hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renard.
3: Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, ara, embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir, dang, sapaan itu. Aduh, lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut, walaupun dengan usia yang sama. Ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
1: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tinggalkan usianya. Setara dengan kita, kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua. Ya bagaimana kita perlakukannya seperti orang lebih tua? Itulah bertengkang mengapangadat. Medarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangir kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, mengakui. Ara, akang, ara, ari, embo. Kalau tidak saya, sudah. Biasanya pakai. Kakak, pakai istilah umum itu dia kakak. Kalau kita berjaya, kita tapi anu, jangan kita mentang-mentang.
0: Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
1: Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. Bagaimana kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
0: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

Ya, pendengar, demikian lagu Orang Timur yang dinyanyikan oleh Juan Reza. Ada kabar membanggakan dari panggung musik tanah air, pendengar. Musik Indonesia memang tidak pernah berhenti bertransformasi ya, dan melahirkan warna-warna baru yang unik. Nah, tahun ini ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026, resmi menambah 4 kategori baru dari total 67 kategori yang dikompetisikan. Menariknya, 2 di antaranya memberi ruang khusus bagi genre yang sedang naik daun dan begitu dicintai masyarakat, yakni hipdut, ya, perpaduan apik antara hip hop dan dangdut, serta musik pesta timur. Hadirnya kategori karya produksi hipdut terbaik dan karya produksi lagu pesta timur terbaik menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas luar biasa para musisi daerah dan generasi muda ya di berbagai wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menegaskan komitmen AMI Awards untuk selalu inklusif dan responsif ya terhadap dinamika musik Indonesia. Musik dari kawasan timur Indonesia yang

0: merayakan irama ceria kini makin diakui ya sebagai gerakan kebudayaan yang berdampak besar. Sementara itu, popularitas Hipdut yang sempat mengguncang panggung tahun lalu lewat lagu-lagu viral di media sosial kini memiliki wadah apresiasi yang makin kokoh. Langkah berani ini membuktikan bahwa karya anak bangsa dari sudut manapun senantiasa mendapat tempat istimewa di rumah sendiri, yakni di Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, jika akhir-akhir ini Anda yang berada di Indonesia atau yang sedang berkunjung di Indonesia merasakan cuaca terik ya yang menyengat di beberapa daerah, ada kabar terbaru yang perlu diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prediksi resmi mengenai awal musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa musim hujan kali ini tidak datang serentak, melainkan secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia baru akan mulai memasuki musim hujan pada bulan November 2026 mendatang. Tercatat ada sekitar 185 zona musim atau hampir seperempat luas daratan Indonesia yang mulai diguyur hujan pada bulan tersebut. Selanjutnya, curah hujan akan meluas ke wilayah lainnya hingga puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2026. BMKG juga menyebutkan bahwa secara umum kedatangan musim hujan tahun ini cenderung lebih lambat atau mundur ya jika dibandingkan dengan pola biasanya. Hal ini dialami oleh lebih dari 60% zona musim di seluruh tanah air. Bagi Anda para pendengar ya yang sedang merencanakan perjalanan menuju Indonesia atau memiliki kerabat sanak saudara di Indonesia, informasi ini tentu menjadi imbauan berharga. Memasuki periode peralihan musim menuju akhir tahun nanti, ya tentu saja kita perlu bersiap diri, menjaga kesehatan serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim di kawasan masing-masing. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi solo terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini dia, Cakra Khan.

0: Terima kasih.
1: Lagu Panahat ini merupakan lagu yang saya dedikasikan untuk semuanya yang berjuang menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan lagu ini mengingatkan kita untuk selalu ingat apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah direncanakan dengan rencana yang paling baik. Jadi terus berjuang, terus berjalan, dan pastinya selalu kuat hatinya. Jadi selama lebih dari hampir 13 tahun saya berada di industri musik Indonesia, saya merasa amat sangat bersyukur bisa dapat kesempatan untuk ikut andil dalam mewarnai musik di Indonesia dengan lagu-lagu yang saya rilis dari 2012 sampai sekarang 2025. Dan semoga kedepannya saya bisa selalu memberikan karya-karya yang bisa dinikmati oleh seluruh penikmat musik Indonesia. Dan untuk lagu yang selanjutnya, ini lagu yang saya akan bawakan, judulnya Tak Sejalan. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini hubungan percintaan, karena memang cinta itu sesuatu perasaan ataupun yang kita rasakan yang tidak bisa diatur orang. Kita yang merasakannya sendiri, jadi kita harus dengarkan kata hati kita. Dan buat teman-teman yang sempat ataupun pernah mendengarkan lagu ini, semoga bisa menikmatinya lagi. Dan untuk info lebih lanjut, kalian pengen tahu umpamakan ini mau kepo, mau makan gitu ya, langsung ke sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube @cakrakan. Jadi langsung dilihat, langsung di video klipnya juga dilihat, sudah ada di YouTube. Jadi selamat menikmati, ini Tak Sejalan.

0: Hatur nuhun.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya Dora. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda pada segmen kabar dari Indonesia. Pendengar, segmen kabar dari Indonesia hari ini membahas Balikpapan Fest 2026, festival budaya yang mengangkat identitas pesisir Indonesia melalui seni pertunjukan, musik, kuliner, fashion, dan ekonomi kreatif. Balikpapan Fest 2026 akan berlangsung pada 25 hingga 28 September di Balikpapan Sport and Convention Center atau BSCC Dome dengan tema Pesisir Nusantara. Pendengar, Balikpapan Fest 2026 akan menghadirkan sekitar 100 delegasi internasional dari 7 negara, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Korea Selatan, Turki, Thailand, dan Tiongkok. Para delegasi terdiri dari penari dan kreator konten. Sekitar 12 penari dari masing-masing negara akan menampilkan pertunjukan budaya selama festival berlangsung. Kehadiran delegasi internasional ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya dan pariwisata Balikpapan kepada masyarakat global. Meski mengusung konsep internasional, budaya lokal tetap menjadi identitas utama Balikpapan Fest 2026. Festival ini juga menghadirkan komunitas seni, paguyuban budaya, pelaku UMKM, serta berbagai kegiatan kuliner, fashion, dan edukasi. Pemerintah Kota Balikpapan berharap festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga mendorong promosi pariwisata serta pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, komen, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
6: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di kesempatan berikutnya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Risno minasang kaiwa no naka de, berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Nihongo de, kaigi wa dono kurai no kikan kaisai saremashita ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa, kaigi wo kaisai suru jikan hanii wo tazuneru tame ni shiyou sareru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyogen ga arimasu. Kikan wo tazuneru ni wa berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu gimon hyogen wo shiyou dekimasu. Sono ato, kaigi no kaisai nado no katsudou ga suzukimasu. Kikan nitsuite tazuneru berapa lama? Nihongo de dono gurai no nagasa? Toyu hyogen wo shiyou no hoka no rei wo kiite mimashou. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Nihongo de dono kurai koko ni taizai shimasu ka? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Nihongo de Bandung kara Jakarta made no idou jikan wa dono kurai kakarimasu ka? 1955 nen no Asia Afrika kaigi no ato, suzuite Asia Afrika shuu no kaigi ga kaisai saremashita. Asia Afrika shuu no kaigi wa Asia Afrika kaigi no 5 nen ni awasete 2005 nen ni Jakarta to Nishi Jawa shuu Bandung de kaisai saremashita. Ippou Asia Afrika kaigi no 60 周年に合わせて2015年アジアアフリカ首脳会議がジャカルタとバンドンで開催されました。

0: Prisna Minasang, saigoni moichi do reibun o kiite mimashou.
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.